0: 아차물리카누아 고이중이니봉아 고농아이야이야올라잉마타.
1: Sin nek sautid, tu sak saula rewud, tamang at kud jamin aki sakta si mayumik, tu sala unne apta. Te ma unnuk tawang at puwang nek tumid. Tan ayuk tui yuyuk, ay pili na pach, ta unip ka tuwakti lugu, tu sala unne aptigo.
2: Te ma tamatumakin may alok si manita. Unik ka sa kilok tama. Tapang at sa inyo pigyak. Pigyak na yakama. Kau sikit lalu wiyungan ni. Tetapi mana kami juga lok sudah kanu ingin siapa lok sem kanu ikat lok. Miki ya kacian ini jadi kerja ni siap tu makan sudah lok sem ada. Umur lok Nyutau sih lagi aku nak cuti lok sem mata, tapi nak kan ingin sih aku tinggi lok sem mago. Tapi malu punya cuti, malu punya cuti ni, cuti ni ada lok ni kengon ni aku. Aku nak tua, tapi nak haluna aku lulak kau lalok tak. Kempenikut. Ay pera lok sa mga nga. Aulatwala ulit lok sa mga. Aulakamilo. Sa magkuna niwiat sa mga nakiyuningin ni Piloak tumi. Iyon na kasatsyangin niyo huwaktok. Ay tututi hatuin na lalok sa mga inyon nun. Sa magkuna akikangito ni. Kainu mengurut cakap lelak makayalo lelak semata ini ubah kulu ini nak mencuri lo, tak cuma ni. Awalan tu kalau orang jual lo aku nak jadi tu, kalau nak aku lo nak orang jual cakap ini aku tu pun, ni biar cuma ni cutu dia lo lelak sem, tu yang ni lelak ni kau lelak tu. Siapa ni? Aipai kalau sem agami. Kempenik kuni inyum mi anak kahal ni sam kru lelau suami. Kenyak kagilok sama aku sam kru. Cuma ni ubik kagulu nani. Cukir ni lagu tingan cukir ni lok sama lagi jauh nuk ulu mimu. Nya aku mau tak jauh ciatunya, nya aku mau tak ciatunya kena tak jauh. Hati ni kaya, mikir ya, so ni fuadi ingu, fuadi ira lok semua orang jauh cuma ni. Tuker kena ni, tuker kena ada jauh lalu lok makan panik kulu, halu nak kulu tuker kena tak tahu malu lalu lok semua kami. Dan sam kru kan panik kena lok kalau ingu lalu. Akhirnya, terus niat lemak ni bang, terus niat aku mat lok, balok semai, depan aku balok semang memijai pengin halu nak lakukan niu aku memenyani, niu aku cerita aku memenyani, terus niat lemak cerai ni, hak semai rupi jumat cerai ni, tapi mukau ni entok. Tapi macam lok sama ke? Amma looking, jadi cuma ni. Amma looking, jadi cuma ni. Uki oksi utuh ya kene orang orang unik kaki lok tak lok melayan, isu mana ngual tu lok semium. Teko agutak mahuk tu tidak semata lalok takak

mana pergi orang mewa. Tak, tak buat ni sepeda si orang mewa kisian tak. Ingin pekarung, ingin nak lama. Tu kisian orang nak siapa yang mesti pangan ketong ni. Ingin nak punya mana. Najula, anak. Wang tetu orang di tusang mewa tusang nere yang asinnya tu tahu tu. Saya berangkut tu sangat terlalu keinginan nak tak.

0: ya hotel aku tu, kau jemakan mata mak kuning ah, teman nak, teman itu mi kau sekeja ka, mata mak kuning atau salita nak tu nun, ini hotel aku tu ni, ammar mata mak kuah asih buta unika hotel tu ilisa ke hotel akit, ilisa ke jauh ni aku waktu tu ayam mata mana tu sah junun, teman nak. Ayok sang itu ada uluta, kau ni malu tidjungali, pelanggan ada. Kami gayu dicak tu ada hotel awal ni ngan nikiccha halagai kami upeng aku, kau ni magama. Time kita tu inali macam, time tu mengakhir kerja walau makulit cuk tu waktu jauhila ika jauh waktu jauhku. Nunalik ni time itu ina hotel ni ngan ming mata. Kau ini malungali cemat minga mana iga kami ujulio kami imminu inna ungitu, tapi makhluk kami ujunu kuala jualu hatta mata, tapi makina tu inna upakun nak tu lima upakun lugu, tapi makina hatta lau mata, asyila ujunu kuala jualu kama upang mata, mana ulat tu lecai cuman isimagilau jengita kama mana ulat tu. Tani silang ajuit abunga cululiok ilan. Tapi masih aktiti syurga lalu mata cululi si maluti. Tapi mana tak gak ikhau mahat dalat tengah tama tu minga. Kai buti silang ajuit ujumi takkan nak. Tahun ini ujuit halasi maju tahun ini mata tak kau inu alu hitian hitingan ini tahun ini jumlah mi silami upeng ngangung mat. Tapi mahat dalau mata. Ata anak kangat tay na kaktaw butaw nangat tigusigi ang ngakto. Asya ni tao tama ang kanigin itangan na kangat tay yung kagilyo ni tay may liyoktun. Takwa, tanataka ng nga uyo tigugi ang ngakta ni pigamiyo abig sibigid lugo tabong atong ilang minuto ni gamiyo. Ang matay kong matahat si matong sibigid kaw yung atatong ilang minuto ni gamiyo tay may liyoktun na rututi pigamiyo. Tahanan nungumat, tahanan tikibiongin nami. Tahanan sauni ulat tiliguluni tikimata acimunik timbagu. Tahanan tikitawu tetakan nga hangat tayiliguluni taimai khatalau mata. Taman na katutja khatiki iciak tupala wakhtam nagilau tangan. Manna ulat tuk. Kayum iciak tutilu. Taiman naga khatiki iciak khatak tuwalu bini ulau mata. Laung mata ilakau jimalau gama. Tahako uju taiman nungumat. Kajang mitai macai nak kai budji lagi luti ni ok sebi gigami tai mai li ok tuti tamatuminga tamanna unik kaga li cai nak iba ka tamak kuah nunali asing tai mai li ok hataningi kalor tiligut asing butta tai mai li ok tak tu mini ummata tamana khaningi tagalu abut tamana tusal lugu. Ilipal lagi roti kena hantar mereka kupui waktu macam ini kalau cikgu ini urung atau nasi ini urung asyuli, biar segala waktu kupui kau hantar lagi kit, taman nak unik kaget tak pakar, tapi masih anik unik kau ni ada ribung atau nak unik kau jema masih anik, kau ni hantar lagi unik, tahu uban ni unik kaget ni ambil gama tu saja ni ambil gama asyuli, tapi biar kau cek berlian lagi kita. Kanu tu nak pinguang ni, temak kuah, kupon aku luilu, abing aku luilu, pijak yang roti kacang si malu balau roti tu, temak kuah ting mialu aku luilu, tapi main mat, ang nak hutah kasih ngalau kata, ang nak hutah kalau kama, dan yang ni suksi juga nak, anak ni, ang nak hutah kini kac balau aku. Ang nakuti apin ni, ukauti ibatju, tukso ak palawa ko, ang usia ka apin kang mauan ni. Tamak ko, pisari uktagala ka apin ka, dahi siya makisya ni pita akil yung niyalugi wala umagin. So nagi uktalima ka alok ka, sibulak pa amin, so nagi uktaminik ka, tunijaki ak palawa ka, ang nakuti nyo. Dahi ma, tamaw na, pisari uktalawa ka mak, kapan ni wanita makun ngabing wanita cuci makcik saya tu ni bakti buat, dia mai lawak mak. Tak boleh nak. tamakko pina suak pagunia ila khubi agi nala wak kili tamakko tiki gai mata ting mia luka kuru kupanuan aksor pina suak pala wak ilung aksok runga tam tamakko ninga pina suak kuja uru wak ngikal wak tungan tusa pala wak ngimik ngama kupanuan ing ila aksor pina suak kumagal wak tilunga pina suak kuja uru wak ngikal wak tilunga tamakko ninga pina suak kumbala wak ama khubi agi kita makko tema tema una pijari uksapot lia le gama tema kuning o majullarinni ballia le gama tema angarulumma angarulugila ortamaq piu ila angarulugila ngutaqa angkulu apigila ortaqa angaga kasuqaimma akhiggertaqarmat tema ko khatsiqtuqaanganni tulaavalaortutik ojaqasuqjuqaanganni uksisuqulummata paangawaqartuni paangawaqartunu Kanitu api walai dengan aku kerja tidak usah mengangap. Kau ketaru aku tak kena ngaji cerita kalau tu nak tu ni. Kau tidak usah mengangap. Kau ketaru. Dari mak ilu aku nak jual ubi ku sulit cuma. Biji waru gama oh majumi. Dari ni sibul tak pahami. Bicara tidak usah mengaku unik kata para. Nama kau nak ubi kau nak cenut tu saja cuma amat tu saja nut. Nama kau lupa nasi wakat tahu si minang menik. Ili saksi jupi ni yang mata pijak yuk sauti minang menita mata minggu ni kata kama. Kingu ni ngaku tayo ma, netsi ka suwati tayo katak, si majuwa rili yung miga ma. Netsi ya minna katak tiligu ila, mikakto ka kalawak tiligu ilangit. Taan na, nukak tali, ang alaga, ila ubigi ligit ligu, katak pala ko kita kuwa ang ayugi. Na matuminga, ananganganik, netsi ya minna kain ng matingit kuwa, Anak-anak ni telah waktu kami, anak-anak kami mau tabani nanti yang kau jiman nak kami nik pahang manga tabani itu ni lah nik potu asyur puit tanam mengalau ni awal itu waktu jang itu ngah takkan ngah kuki kaya aku jalur manga kuki uti minun kaya katu nak tahu baju junu takkan uang aku kerja aku jarang memang aku kerja tua juga mak kini waktu mina juga mak aku tidak juga aku kerja negara mak kau ingat aku kita negaraku dari mata kan uang kau sabtu tu ni tiga ulang si membago sih kau angit tiga dari mata ini pijak ulang si mata kebaga dari mata kuat mata anak aku di mata mai tapi yang inu mata cuma ni kini tu kau dalam mejang aku tapi pengaku kan ada paru tidak ilah dalam mega mak tuk-tusi walau lewak si mami kata ila tuk-tusi mali kalau waktu dulu angin kakasi wali kalau waktu tak tuk-tum hak kaliak si magami janit jini aku piyumi takun na kami dan nak nuli angin iluk dua rumah kukiriak tuk satu di lewak si magami dan ada tuk-tusi magami ni aku ngoloi ni makita ngimat kiyak palak teluk dua rumah upin nakani terlik tu wing aru kami dana tuk tu kanu ilingang mengaja waktu tu kata kalau ada nga tu kisi nang kita aru gakut oka kata kalau ada lugu aja waktu tu cia kata kalau ada lugu pak bagi jauh jangan ulat tu aru balai gama uban di lisu malung asit dari mangan aku kira lagi jauh si magaku dari mana aku betul ni cai nak jangan tahu jadi tu aru lawak si mang matai nak dari mana tuk tu aku tikit lawak si magi baka padaka kuluk kunga singak ikhak titu inau dok tu tai mai sung mata tamak ko angu te kulu itu tu ei tamak ko pe ya ri sau ti gi sima ja bunila inau lek tu talu tamak ko ninga pisuk ti ulu ta suna si ok ti ulu ta tai mai la wat ta tamak ko akhik gillu ukalillu Ulumi mo ikkakay kakit kuyagi yang makialugi baka silak tuami kuyagi yaw kuyag katamakwa atok tau si manilimangit tamakwa nakiksa ako api tamakwa nakiksaliyakin ng magit atok tuksa ako lugit atok tumakialug si mang mata tamakwa nguningi pata isimasyong kama tayma Kangat tertaruh di sajung makia umat isi jui tertakalang ala umat ilang agut. Nama ku anak cuy majum makia ala umat tak ok cua pik tak kamat. Oku ningan iklu tanah hikia tau si agut tau luni pipa la umat. kau jima jatuh kau minaku. Taman unik kau jima tak para. Taman kau kau jen nama tak keluarga. Taat jima ngak nyerik sali waktu minam dek kuah. Taman tu mengat tak kau jima jut kau jen nama hati gilugit. Biji mu baka. Taman kau ngak tu ni usia tinik nang minak biji giluta pibalau kama. Juna upatu ni usia itu nak tuwit. Biji lagi alau suki balau kama. Inuk tak tu nilu nekita imai balau mat mana le isu maksak si orang nak caw di caw lekat tak tuk si orang nak di caw nak caw lu talo bilik lekat tak damak kuan nekita itu nilu nak lekat tigo kina mut inuk aku ni di lugu kau yang nama aku tiga lu agat tau tamana kau mengicia lau tak mana nek tu tiga ngita ka damak kuan tu nisi kat tak lugu inuin. Atai mai tu nutu ni sehat dalam matai lah. Tapi kan isi urlu, atte kuti berli atu inang ni agat. Atai mai ngikut ta. Ah, hatang kuti keluar luta. Taman na pilu, kati maju tiksa tinik, nekinik sunanik. Tahu sila agak kulau di tahun ni luta. Tamak kuninga. Tahu sila agak kulau di tu inang ni agat. Hatang kuti luta sunanik oksu alung di sunaluk taanik. Nalia apa kehatau di tuin nalon silak tua miman naujok, pita kang manga apa kehatau di luti temak kua, kadang uti gini nang mi atau uti kangin nak saul nang mata, nama gini uti nak saul nang miglu, ilak ni tuin nang miglu, ini kehatau kami angin nak kita mak kua, ini nunat tau asian itu, taman nak kaju si kita gun nak pat, temak kua ubik kahuti utama tu minga kisiane. Ilisa agi lugu pini agatta, ukau tu khatar lugu lu, ukau jauh khatar lu tilu, tau tu ilisa tu tu khatar guna lu tik, khatang uti gil lu tik, apa ke khatar uti lu tik, hisup tak hang manga, mengni uti gil lu tik, nalian ni khatang uti gil ni buta maja, kati mau uti gil ni agta buta mana, tamat jauh tang mata, nama ke unika agitta pakka, ya asyik ni unika ni ada ribunga. Ila unika kardi uniak tunga matuminga ilinia lang mayan nitao tay chumani awjak siyok tukak tilugu ila nunak pak tukak tilugu awjak siyok nakataw siyong laong mata tapa ang atuk tu siyok tuwit ano kak sak siyok yak tuwit ikang ngoy sak siyok yak tuwit natamak ko ni nga natamak ko ha mikso kutik sa tuwong matay balungin. Tamak kuning aku nak reak tuin, aku jaluk tak. Tama aku tak usia langgan, tepani pelau mata. Allah mau jadi waktu mini ulat tapi hilang aku. Tama aku hati jung mata, tama aku hati aku cima gay bungali. Tepa aku hati aku bayung ikal waktu ngak, bela waktu telah cukup sih ulat tak. Tama aku tuh juga jad, alak syait. Atu inaun nak pelau ngim mata, aksi mitu alu pelau ngim mata sih nali mati ani. Alak sa hangin ni kumot. Tamak kuwa maligiyo walo ato ta. Maligitaw pala ungin at ta. Tamak kuwa ugduwa jayit. Alak jayit. Apituin na ungin ni kumin nun. Ila ayong ni kumin nun. Maligiyo tuka kamili. Alak sa. Alak sa takalang matag pa unga kataw si malawak si magama. Ilin niya katalawak si magama. Pero yun yung kaktilugo. Ima man na. Pero yun na. Ilang agam makaji kicang itu kau mesti guru manili peruji unik takwa terian biju tegil juga ujar galak tu siap tu tamani tamak kau angin jumwa ujar gay pejak kau tu kit tu apa kau semua mata mana tamak kau pejak mata tu apa tak semua mata tamau nata kena alinil tu siap tu tamana perulang aja ni aktu gay kamiu. Tapi makau juga lah, orang mampir uji bicara hati atau mui itu amat. Tapi nanti bunga, alin atas so kami tu apa mui? Tapi kanunga kami tu nungi pih jalan lagi. Oh nang ningani tu abin nak, nanur lutik kami utab bunga. Tu nusul lugu tinggal tak nak kipil lugu. Ni aku ngalor ni atal lugu tak kanunga. Nak jumpa aku, inuk sugi liut ni amat isok kengi dah lugu. tai mahau ye si mahatta juga ma ikai jotti gi tu agami tabuna chau mi ngata miksa gut ne rukka nga pitar lugu tabba atu inna lubu tanna akhia gwalwa taktuna nga gut pitar lugu tak ko tunnu nga takanunga unang ningin ni pokar lugu tai ma itteula tiaru ma mata uki opiyau guni taima matuminga talupinga nga gut kilai na suga jaga wit akhia ga kusiur lugu tabu na akhia ga ngan khau yina jangilatit kisi anita anna pitik sita una gakta alu inalung na alu tagbani atu ina ga tutu na jakpuk tabu na lisau minga ga gutuktu taktu na nga gut akhia ga ngatu ina ga matabu nga takamu nga akhia ga walota anna akhia ga mealu an takamu nga kau satu yang mereka terlalu tak tak kau tu nualung nak selangkang itu agam ini tak bungo tu kau tak lalu balau mereka tu kau yang agam ini tak bau jaga lalu tu perlu lalu tu apa ni tak kuat terian inok siti kasih lalu tu gitu pihak tajung mata ilu nanti ani tak ima kau jaga lalu tu siap tu gu taman nak cakap kau satu perlu lalu agak juga agak lalu tak kuat tu apa kata yung mata kau isi makata juga maila pinasugun na silung aluta matuming amaan na uyo ta nailaw na siya ni tayo ma huya kalala tutukutap ang waksak ikusak pagtukwaksak niwsalagay at sa niwsalwalagay mata na makutay may katalang matapitsi at tapalag ulugo ima ilikan lang bigit tayo lilugo pilugo tayo may liyok parliya kami nabuna Tahima tahana pijak iya kamiu. Iki ni nyagala angin mijur uja gala khaktil lugu. Pijak iya kamiu tah kunung angin jiu tahu nak canun. Tahima piru wali ala gil lugu. Pijak jatci iya kamiu. Yama kuwa lugu. Tiri gani atau nuna khirlu jisi umum mata. Khirlu tahu nuna agak tutik sila tahu pula si umum mata tahana khingni. Sukang ikkal wati lugu. Nungu jauh si masih umumin mata kuda yang mampir uji umumin itu kawan. Tiap kuah mampir uji jauh juti kibangit, mampir uji mita jauh juti kibangit. Tunggu juli umumata, mampir waktu ala umumata. Makuning alipu uji umumin yang ni, makuning anaci kalau ni sunan ni, kangat aja juli waktu tak kini ni ngasih umum kuda. Tak kuah mampir uji ini kuda, mampir uji mita terak putung juli kami uji kanun. Pero waktu alu kami, tapi ni tung kangatan ngiciat tu tinggi lebih kami kangatan nak tayar ciat tu tinggi. Tapi aku pula berkhasung alau ni ni aku ngek utik pat. Tetu ya tak aku ni kami tak nak aku tiup alau mat. Aku jak nak hilang ni kami u. Kita kau di cuci alau alau mat aku. Tapi tu mengapik jaya juta kasuk pula upuk, pula upun. Ukiuk ayu makamiu, kemuk sikut, api tuak pahungin miyo. Tiyama kubi anak palau tu, malau miyo. Tiyana, la ayya nga nirijaw man ningin man. Tiyama pabung nasok tuwalung ning ukaw tau palau mata. Tamakko inuit, kangar lukungin ni sunagalangin ni. Iki cingiciak pada waktu, orang nguak pada waktu di luar ni, ni kisah waktu baru kami buat kayu kami, kisah umbang orang nguak orang nasi luar ni, kisah guru kita orang tinggal orang lagu orang nasi nguak tu ni, supaya tu tinggi kau ni mak tu baru pada waktu, dia mak kau nuta kami nanti fakal orang ni, bapung nama ni orang kau tu ni lah, perlu jamin ni. Mamaktua raw matapig utak iligit. Tayma-tayma. Tamak ko ni nga. Piyaw kitang ito ni. Nakihatig itiak to alaw pala ito nakig utak iligit. At talaw mata. Sunagala, sunaming ila isumayang itiak ito kubiasok to di tayma katalaw ito. kau ni macam kulit aman nak ilang imak cuguli unik kaga supa aman nak ilis saya jauh nak ni aku memat tau amar tu saya waktu nun lupat ini nak kacir nun asyik ikut aksi macam jauh tiga khater ni aku bagi kinguli ini aku tak aman nak unik kaga tak megaku tapi mailing tak pok tamaja ita imasi ani unika atimni alri bunga chuli tamanna tusak ila tusallugu tus tamauna sinnaksauriku tusannertualu khattermatali tamakku tusajakka nailigiartavisi manningaluni tamannuggurigakku takijukkarni ugajaktumi tusajumi naksit mariktualullugu nuqqa khattermat lermamaannaujo ini kan naik jaga lewat taman nak kengupia parli tu nak si maning asin nak saya tiup ubang alita ima unikar ni alam mika maila asia ni sekusi unik lewat tani ita ima anak ingi tani ila ani bimina ingi tani per sekusi ulah ugama tay cima anak ciamat tiguar inang manga tiguar tar inang manga an ila anitua gama ungimiyo taima tabani ukhagir nigalaman nigalum magi uwala ila gama taiku anibiminiki kukutikim mata taima tawaduk titaw na siktunga taima itawlat nigalawa gama unga khujau garu amu bullai jogo ungan ningitte goru gama taikkununga okhagir neul pala galalun gama avrajini jangitte ma khattumini nagartau shungu bala gama au tokolu tortumini ara gama sik jakku atottilu tillugu taimata imat ana anachani tappani taachuma ana anaga jogillagi pala wakku ana anachiaga jogillav janginnakku taikani atata chiagalo anana chiagalo awla jillugi anana chiagali tamaani he atata chiagali tamaani tukulok simang mawla jigitlunga takanani nubuani tamatuma nunatta pingaku tukulok simang mat takanani umiakku tamang waktaun na katawla jig awla jigunni agitlungu taunani awla jibalao gitlungu ngallungni takana nkhani mat chu jalang mat tukulaw timang mat tayma tayna inugi jaw khatlaw xima jok awla jillugu qawji mallugu akhiya qummi atakhaq payu jok isiga ginna khumi tarpa jugu yangani awla jillugu tayni qasi ugai ka jok xima ju palaw mattaw tay chuminga tayma tukhung mat anana chiama ukhawti law ximang manga ullumi qawma baga tusat siat kulutu ina ulunga ina ulau janing imi gama soko si ulau janing imi gama ima ili lauk si mang maanga ikkakattak paka ina kuna igili kulutan na tayo may kattak si manaka at hatat siat kuyok tusang isa kattak tiluti lauk si mang maanga tayo may tilutatag ba tamaw na pikwijaw si matilutak kingumun ugwak niyak tawalugotta tamakwa anibimini bun hanana bunlu kamagi jari alipalu bun mami alat palung ni ang nibuking umunga kaya katalalu talo tay may gunang nibun taman na kasi ani tamakko ni nga ubatin ni pikok si manginata tamakko ni nga kawdigya kanaktunga
1: Tanda tu sang nak sevalda tu nak tilugu simioni agpik ngurau semayu kim merumit ni petokatin ningak tok tu sasak tabut unikak tilugu koyen namik tami kakak nak itai gisak tabu amaru ulumita bun tu sak saukat sak tu tausun niko koyen namik tak pavon kaupat utilari vok tausun niu ini givak tengagut okarak titin naurak tilugu Ulo katang na ako

0: sudut tinggal sulit tahan lagi macam lo ni. Eka hal yang mana kami rut. Kalau nak umi ada tahu tinggal lagi. 1, 2, 3, 4 Lepas orang mata hal yang mana kata kerja lagi macam lo. Si taman ni. Tapi kan tinggal sok kalau lagi rut. Amma lo alia sula rut isemanya. Ilane ng ito galo inialo atok sogo pinuno soga lo mata silak kami pinu kasay kay nito sogo mat nagaga isama yubinyot sa nito makuning agalak nilin kalo aksone sa tiyo sa kalaw yo inialo alo yo tiyo tinggal guru tu cikgu alam waktu tu nampi jatuh ni ini hati tu ni kata mak saya nak tahan ni alam umi aku agaknya mut usik jatuh lagi alam kebagi saya nak cuci sesama cikgu alam mat saya kuahkan lo na ini sehat tersebut lo amma lo saya sehat tersebut Amal tu ada kuasa pukat tayano, anak aku sama jalan itu masuk ke si jalan itu, dia sangat betul lah jual. Karena itu mih, tak kuali atau bang meo kerana makung ni, awak sila juga cuma kami aku ada aku ini ikilah jual itu jual. Karena kini dengan ni, sama ni kita sana. Ia sekali lagi menjawab tanya hari vaksin itu juga ini tapi saya sekut tamat semuanya awal kesinuksa juga. Anda juga jaga laut kita ini kita tahu ni jauh tuh tak kalau nona boh melayu ini hutangnya umi aku alat kerja lagi ilang ini juga juga waktu alam lah mata mana. Tupi alam ini kita ulang tahun. Tapi kalau nuna itu hat saja, alai, anak itu alu hat lau yang memata akan bangku bangku bermikir tak. Tapi kalau saya yang kelak sudah cemas cuma halifax, Allah hutingi anak itu alu lelak tu. Amalu supo waktu alu anak waktu maju alu. Cukup kalau sihnya tu maju jalan lauk tuun, kalau itu lauk tuun, ane guh tu cakap siapa kalau lauk maju guh atau tu jalan ni, kalau umi aksa kalau si kuning lagi bingkang kalau aksa ni, sama kuning kalau sama bijak jalan cakap ni, kalau sihuk tu ni. Aku juga saya kata, mesti sesuatu rumah ini tidak wajar punya. Karena itu ni cukup tahu benda yang mengatakan nak okey untuk itu. Iti ku sukti lagi jual walau kami kata orang, soklu hilang mood, isukto jalan jauh turut. Aku beli alat, umi alat terhad beli alat, saya juga kita alat kita. Tahamalah orang ni juga lu ni, isu kasuker ni, tahas orang ni kalau aksonga, aksya juga macam ni lah aksonga. Umlak kita tu, nak orang vanlu leksonga, lokingo ni kan, tu. Tapi ni orang kata lu aksonga, sini kita cakap lu aksonga, sana ni mangan ni, sana ini punya suasungu mangat, ammalu hat sini ini harum ni mangat, sama kuat aksot ini macam tu. Dia jauh hati lauk tu, ajuga itu kata lauk tu, ajar juga dia juga lauk sungguh sungguh ni kita ni nak tak tahun ni, eh naik tu kita lauk tu, sama orang hari fak semua ni jauh ni sama, tak kau pasak utara lauk ni atau kau kau pasak, dah naik tu sudah, ammalo. Juga sih kita supaya tak nyomek juga, atau tak terbanyak atau tak mati ni, Kanık çocuğu anne laktu al oturunu yüleğini yüleğini ilti ağıttı. Ağında hemen kela ağımı yaktık. Kamatın yata. Tayyip konu vaktı bu nimata. İngiliz aşı bir günlüğü yok. Tukuş tukuş yiyom eti de tutuldu. Ali aşı hattıla okuma. Ummatik milliyen kalmak sonra. İçerilerle o men yaptığa tutamak konuğa kalır. Değilmişim. O men yaptığa tutularına hemen. Nasıl ben ağımın ne yukur. Hanuk bir şahara ilahman attı. Demekte uzak kovur. Demekte uzak kovur. Neyin ağası onları çıkıp takkoğa. Akı ne yukarımın ne soğuğun mat. Namasın kutuğun alı. Şunalı mahalık tutar, şunalı mahalık tutar, şunalı mahalık tutar, şunalı mahalık tutar, nasak tutar, çıkarlar, umelik taşı otikalar, ne demek konuna, dikin ne olalık, bakanlık çözü amur, işime yoğur, baknasına, baknasına kaşı alakayan, demek konu yuvayı ne gelay, dayılayın atçıda, Akıllıca akşama tıka uğurnatı akpata umayakta metak uyakta uğumaydı yıkan çıza alayınık pat. Taykoa uhafiri hatta mezabu ya inerik kod akıllıca akşama tıka uğurnatı uğumata şuzlu hakala lagalıkı uğumat. Aknaşı matçayla ağaya gatamanna bide şu alagan mezabu haneyni neti uğutta. Taylaikte uşakabı uğur. Ne yaptı ki ne olacak ne yapko uçağı çıkarttı sonra mı ne vakti mi ne olacak mı kanok bir her ne mangatta tekrar takunla oturuyor uçağı yaptı şey yaptı ko iPad kuruyor etuk tepalosu olmakta hangi mevzuyla getirdi tabusunu ne katı mı ne yaga Kullarca meşekum etçiyo alo etliyogu. Kanık çiyo ağmıyor. Kaygınla taktı, kaygınla taktı ve yaktı ve ne öyle ne yoktu. Aleya nakti ola umay yok. Kanıkı yatçı yatı alo hatta hatta. Bana aleyh ne dinli. Şuna kalan ne ili etkişeyene ne vukbi ne il yolu linnok. Ne vukbi ne ağmıyor hatta ağırlı. Tama onga hali fax mok vishavu. Amma lo lilla sung nishavu matsune tamanna ima vya lo shanea ni nishalo ka mi mungshavu mi. Na paktu ka na vinyo tamakkoa. Ishubayna lo khae guli haksune tamanna. Khae guli nipalo. Na pakte teko khae guli unayaktao shogumata. Hakuktao nukshay. Tamam ne taylak tulipal munşer metika hakkı şal otsun ne. Milli kumarçı mat ne yaza uhaş uhaşçı gurte yomen ne zaman ne. Kale inşaklı ne. Titila amın aktuğalı atayi yagıcay lukhane inşaklı ne. Ne kumayte ne lukhonga uhaşçı kumarçı ne. Kuyru kalla uçağı suma asit.
1: Isu malokhi, tei mei lukti tau tsuti?
2: Tei tsumani akani tsa, akani tsana, akani tsala kekme yo. Vancouver mi tsuta sivuli mi, San Pain mi tigo miaksunga anauloksimat tsugu. Manna hakti sige lavi gidi laume jakatsu naamu, khilatsima jumi imani tua loulakma tamani. Najuk ni tengah ni lagi lu gosip boleh ni, nampak semua kena hak kena mat. alias turakelo lauru kita stay mac cuma ni tu yang memang si bulima nak ni log sama juga tak puna si buaku hak ni si bu itu bu sampai ni dari kini biasa di log sama jaga tu sangat senyap timu kuhabe pemmi kat kusak tau tu ina tu kucuma kisah ni tekani hak kisah si gaman ni lego mago bini bilang aku tidak jauh gama macam si log sama jengai nukti tu sunau betul mana seni lima bu ini alang alat silu ku tekani anak anak pegu hakin nama tekani hak kisah cuma alia sutu laga lalu lalu gama takunga hak kisah hakin mit makoni ipini alok sama jengai tak cuma kalau nuita cukup, umi aku lebih singa cukup, anak cukup, cuci udah cukup lo, karena umi aku, amalo ipin yang ni ma aipanga, emailing aja jadi logo, uhakai ngat tengah sulikai ngat tu, amisuni hilang ni semalakta, amisuni lo penyalur tak hak surta. Ini alo picu tiga cugu ini alo hatta semajunga amalo ini alo sungguh kalau hanu ini kalau ame jaga kisah ni maili jumi nili iloga nili log semajung ini alo ilakannya ame soalan ni pejaga itu cukup dicuci mabutit ini urna cimabut amalo ini usang ini ane si mabut, ohomai tu ko kot hak si tadi, saya melanggar ini tak ko makui pinjai log sama jak kete cuma ni, umiak ruami hak si bukan ngasungah, kay kuliah gelar ilo jumi kita, saya macai nak ko tiu si hak yang halang kita, saya macai nak lo hak si dia halang ngasungah, sekarang ni nunatik si mabigi langalat tangan ni. Kemana ini halangan mat? Dan acuna aja muhak siap semua si boleh ni. Dan acuna kalau nici tau lau mat hatau tiga lau itu. Dan makin boleh ni acuna lal calang mereka mat hak tiga lau mereka alias ulang cuma tanau mek tuak ati halangan yo nala na palem mek amalutak wana ingat kehatan yak tut. Ingin ulit tolong itu kut, pinasuak wisat siya kut, ingin kahat tahun na lang abot, taman na isu magigilong maya ka. Tanaw, pibusun na tolo, day kunan ni Allah si Majuni, Allah tahat talo yung mapak na ay hatamata. 2027 mi, kanyang suruwa liya kumak na mini, Allah si Malok tu, say ko ah. Kisya ni, mana, day kunan nga umialik tangin ni, Oha hati hati lau kata, tahunni 2026 ni, Julai 21 ngulak pat, kami sudah mau pulang rumah ni langa jo. Karena tu sakaku iluga, alias umur tuk dua lalu log tu ilakannya misuni kimai majukut, atau tahunni si bulde halau jo unit, ekngutang ini. Katang utit sa ngini, uyokong ngini, tamak ko ni ngay lalimang ngini, tabo nga, malta ko niya hatigi gumagalwak sugi, haning ito alamay, kung nahatangin na ta, hangataw sa tautuin na mo, tamak ko ni ngapi, kung nahatamig at ta, dahil na umiyak to, tabo nga kang suyo alilaktok, upigil lang at talawa, takwa, hanilu hatamang ata, how yung katatu galuan ima takul lagi duti umiak tu kami taman na pag nasa mga suwa ko tigilang aja bu ima ilo kayang inagtala wale kasuali chay nalang alat tuku taman na kanoy lang alang mga suli how yung mga ita bu isu mga katata galuan bu taman na tagali na kumito nalak tunga
1: Nana pigoni ka kay check kay naman kay mau gitsong alo. Ah hey. Ah nakong may magyalo hella tusak tisiga at atapit umiyak juang ta mitsa no sila sounding ata Tekoanikoatingi naalak ima allasi mahatama tahallo naatitu naala latuin nasuri juuja loottini. Teimaagina aating allasi ma suuvini hallo naatitu.
2: Tukisiti tigutikilau majaka inuulattu halauksi mamma 1928 mi suosakumit. Atatanga inuuli loktinago inuugunnaitu vinnik. Atatanga inuuli loktinago atatanga inuugunnai loktu vinnik. Teema suosiapu inuulakman atsitau loktu vinnik. Atatatsiangata atingani naalaktu jamin. Nalak tu jauh keluar suni inunut nalak najau tu ina hatelau jujuk day mangali nalala tu ina sokin aku nalak la tu ina soka tak ku milih ku siwat ata galak tu ina hatelau jujuk aku nalunai lito aku day mailing asu nalak tu jaman
1: ah
2: ah ah atinganai lito suni kaba makut atata mini saun atilak si halang asibun kay mailing nga dumito kita alak memat kay nga atata nga napalok ilisima dyo atata siya mini saun na haksuni atata nga lo takwa kingubaki atinga akasya kalatubin yung memat atata siya nga lo atata nga lo saun nagtasudji atata nga ni tingo ba kayong chuti kay matay na iting ko tigili lang mayaka tamako tingo ba kailang ayabot tabo ng lima tingo ba kayong ngukon na lang ayabot sila to kanoy niya mga hao yung mga ikalok tigot tingo ba kayong ikalok tigin taman na to tila kigyalibo ilagi abituti si magunay luti kinubaki abituti gunay luti daman na inusok mi pitse kaswa kaya hakne inakari kutigila ka hatalaw jumaw dako ay sumagi hatalaw taka amalo tingwa tunu ilaw hatakachi tingwa tunu ilaw tuni sa'y manak mi ipinakmat kaya may lo hatta si mamman tingwa si johakpat ilaw ka siya tuwing nakatalo ta dahil may tuho di wala ni kasanga iso magihatalo ang maya ka iso masukat to alo siya ng mga akani tuwing nak may naing mutilo ko dahil na sanak center man siya may ukwi talo sa mga mutilo ko mame ma ala ko tingin dahil ka ni inak si malang atilo ko ala hatatabi ng isanak ko kaya makakutuin namin matana tatama at si Tony nga tako ang uhat na matana kung may kumamasungalo tayo na Yagi Percy makibikot kinaw dyan lang din makikisungan at tatama tinganit tunisilok tuwin yung biya nga hawili tayo na haumiga ma tayo ko hanok at tapalasin ni mga taman na tayo mailing ayo. Umiyak po akang sa jole alakpat. Aliyan na lang ako na ulo sa buk. Taman na tagali eh. At sunil po nga narat tuloy mani.
1: Nakong may ngubutik. Upigo sa pugot. Hela at atapi ating nga. Umiyak po ngunay alakmat.
2: Ile. Nakong may ali at sunil po nga.
1: At sunil.

Hela temat saya eksekut saya nak tela tekenga kuga cengmin tanda kanu Indonesia kanu pihak salah sama mengata tak semua ni nona mewah tau tiliwi unikat liwi tamu semua mik sanut saya nak tigo.